0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ha eri utapigil. Wetini mitri koki hebutsaltmal. Rirakan hunam ruk riwach. Shretak riare ruk hun aj. Ewitini mitri kretak kablahuj mil estadios. Rirakan hunam ruk riwach iruk riunimal. Katikuri shretak riutapigil. Eshuban hun ok al kawinak ki heb shkab. Ri angel shretak ruk hun etabal. Cheshas retbal winak. We utapigil. Banom ruk haspia. Ritinimit banom ruk chachchohalach analach puak. Chik hunamitach ruk rikatzin tzatikalach abach. Rihetak abach chi utikibalil ri utapigil. Kopuwi nikach utzalachtak abach. Rinabe upaha haspia upam. Riuka safiru upam. Riurosh calcedonia upam. Riukaj esmeralda. Riuro sardonica. Riuwak cornalina. Riubuk crisolita. Riuwakshak berilo. Riubelej topacio. Riulajuj crisoprasa. Riujulajuj jacinto upam. Riukablajuj amatista upam. Katekuri. Rikablajuj uchija. Kablajuj takperlas. Chujunal chkech riuchitakha. Banom rukshak hum perla. Riukaibal ritinimit. Banom rukhanalakpuak. Chemen sholomtah. Ktintzatik upam jejas ri cristal. Katekuri. Menchenwil tahun rachoch ri dios chupam. Rumalrech chiri ajaushel. Ri dios ajaurech ronohel has uach. Are are rachoch ri dios. Chokoje are rachoch ri dios ri alachchij. Ritinimit mankrachtach, manrachaushik tachech ri unikbal riqij, ir unikbal ik. Rumalrech chiri uqij ri dios, kchuplin puwi, eri alachchij arejun uchajbal. Riwinak kibin ri chushiri usakil, eri jawinel rech ri wachulew, kikamna ulok ri chech ri kik enomal. Rijetak rokibal, jakalik ri kanahik kanpaqij, Rumalreche mankota chakapri chila. Katekuri. Kikamna ulokri. Rikikinomal. Irikinimal re eamak. Huntzachtahinak watch. Hastak mankkowintari kok chupam. Shokuhe. Manke oktari. Rikikban ri hostak hastak. Eri itzeltak hastak. Shuwi ki okri ri eare. Ritzibatal rikibi pariubuch. Riukaslemal ri alachchi. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri. Ri ángel shukut chnuach rinima rech rik aslemal. Ktintzatik jejas ri cristal. Bulbatulok paranim alajutem ri dios. Y pariutem ri alajchij. Paraunik yajal ri kaibal. Parejun chakab. Y parejun chik chakab chech rinima. Koche rech kaslemal. Chekawachin kablajujmul. Jumul chujujnal ik, eri ushak kowin chikikunashik rimankota ri kakohonik uk. Emankota jun hasu wach chik, chika hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri dios, eri alach chik, si balach utzri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilach nari ri opatanihel ri dios, kikkil nari ri wachbal katekuri ri ubi tzibatel ri churi ukursal kepalaj. Mankota chihumul chakabri, mankkahta chisakilri, mankkahta kihri arechk okichaj, rumalrechir ajaushel dios, kchuplinri pakiwi, iri eare ke ajawenikri, chubekih chubesak. Katekuri kubih chwech.
2: Wawe tzihri, chikasihwa esaklaj tzih. Riajaushel dios chekuyari rushlabal chkechri ekashel takhutzih, utakom ri angel rechare, arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, rihastak chekpenari chiukamik.
3: Chikamik ri, ri inkin pechinahumul, si balak utzri riare, rik kolautak ri utzih wekashel balutzih ri dios.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tigri, katakan chiket y celta kushlabal, ruk kowinem e ruk chukap. Katekuri kebel ulok.
2: Katekuri kebel utsihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelulok parirachochri Dios, kok parirachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balak akchrik, ekech a puviriare arech krilkanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak a, katekuri aninak kel rik akchrik. Ri are kualahik, eke upatanik ri eare. Are takchik kahuach rikik, konohel ri ekoya wabib kuk. Rikok itak oshomal kuk, ke kikamu bich rech riare, ri are kuyari oka pakiwich kihohunal eki ukunak. Kuk sibalah ek iwinak, shelu bich etakitzel, kikirakakeh kchi tekuri kikbich.
3: Atriatu kohori Dios!
2: Katekuri ri are keuyaho, kukateh rikitzig arech man kechautak, rumalche ketam cheriare are ri Cristo. Aretak sakaru wachuleu, kelubik ekbe parit inalik uleu. Sibalak ewenak ke kitsukur yare, e arechi kikriko, kkak kikatek arech manke uyat kanok. Katekuri riare kubik chikech.
4: Shokohe patak nikahti namit chik, kinwah kinbihri utslakzik rech rira hayubal ri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
2: Katekuri kuyao bishik ri utsik ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Riare kochuchi richo genesaret, katekuri ribinak ekochu nakahriare, arech kiktar yutsihri Dios. Katekuri, krilkep alakta kukub, chek ochuchi richo, ri eachapal takker, ekahinak etahink kichahri tak kikat. Kakan pahunch kech wehokubri, parirech ri Simón, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu. Uyululok, katekuri, chi pari hukub, ke utihog riwunak. Aretak chi kukis riutzig, kubig chrech ri Simón.
4: Hatubik palecho hawi na hupam e chikiakari takikat.
2: Kubig ri Simón chrech.
5: Ahtig, shukchakon hunakab, katekuri, mankota hunkar shkachapo. Rumal riatzig riat, riin kinkiak narikat.
2: Herik kibano, ek chapo si balak ek itakker. Katekuri, kurakih rib rikat. Kekisikih apan rianikachik, che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalah hinohisah rikep hukup, che shak makol khutkhub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo, hupalik tzak chotak rikan ri Jesús ekubih.
5: Hatnach shnuach riin akhaushel, riin in hunach makunel winak.
2: Kushibih rib reare, Shokuhe konohel ri ek oruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, e shokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ek oruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubih chrech ri Simón.
4: Mashibih hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
2: Ketzalek patak ri hukub chorioleu, katekuri ronohel ri hastak kiyakanok ek keternabeh riare. E are takchi ri are kopa juntinamit, kohuna chiche ronoheri utsumal tajenk kayik. Arechi kril ri Jesús, kumehbari watch chorioleu, kchabruk ri are kubir chech.
6: Ahaushel, wekawah, katkuwinik kinakunah riin.
2: Ri are kulik riokab, kuchap ri are e kubir chrech.
4: Riin kinwah, chatkun tahok ba.
2: Katekuri shakbi sachubiri yabil chrech riutsumal. Ktakan de are chrech, cheman kota hun kubih wiwe hun has uachri, katek ut kutsakatisah.
4: Hat, hak utu avip chkechri chuchka hawip, echa suhuri junta baltokop rumal rechweri. He has takan de Moises arech hun utskut balchkech.
2: Sibalah kebechi na utsihori are, esibalah ekiwinak kepeche utat beshikri utsihri are, arech ke kunatach chetakri kiabi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chaje curi, weri in rumal ri belsibul que inwisagri e itzel, hachin rumal que sagri e igual cual ri ish, rumal cuba e arenari e areri ri e atal tzir chivihri ish. Categorí, we rumal ri ubi uqabri Dios, que inwesah inri e itzel, shashopanikwa ri rahayubalri Dios y uq ish. Aretak chi kohuna chi chek o utstak uchich rech choh. Categorí kuchajih ri rachoch, ri jetak uq inomal, utsu banom ri. Categorí, we kohun chi kopanik che si balak kochi na chuwach, kchakan ri puwiriare. Ri hun chi kumah ri ri uchich rech. Categorí kokri che uhachik ri hastak rech. Rihunche mangota wuk nuk ulel ri. Erihunche mangkachakanta wuk kutsaku hastak ri. Aretakchi ri tsel uslamal kelubi ruk hunwinak. Kbeche binem patakkash ukolimal ulew ekutsukuh rini malahutsil. Kategori aretakchi mankurektah riare kubih. Kinsalihwa pariwachosh hawi shinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chikurika. Kbek kuchepak bukub ni maqtaqitzel uxlabal china chuwach riare. Keokik eke haqi ri rug riare. Kategori ruk ismal riachiri are si balahkash chinari chuwach rina bekanok.
2: Kherik ut. Chi are taqchi kubiq wetzikri. Huni shok kurakakeh uchi ichkisho riwinak. Kategori kubiq.
3: Ut rech ri shok cheshet ruk ah choa santil. E ut rech ri wakush cheshet itubisak.
2: Kategori riare kubir.
1: Si balak uts rech ri hunche kutari utsihri Dios, kategori kukaslemah.
2: Kherik ut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubir.
1: We hun mayil ik sakri si balak itzel, kutahun kutbal uhastakri Dios. Kategori shuwi ki atahnach rech ri kamal noh rech ri honas. Shakherik ut ri honas hun kamal noh chkech ri ahni nive. Shokuheri ukohol ri achi, hun kamal noh chrech we mayil qih sakri. Ri ishok rahawinel ri umosh ral malqih, kwa lahna ulokri, pak ismal qatbal tzih kuk wewinak rech we hun mayil qih sakri. Kategori, kumanak atok sihri pakiwi. Rumal rech riare shas nak shpewi ulok pari ushkut ri wachulew, che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori, waral ri, kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri nini mi kewa alahnari pari kisbal qatbal tzih ku wehun mayil qih sakri. Kategori kikman nari qatok tzih pakiwi. Rumal reche ri eare shkikesh kiku shruk ri utzih ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak ku tzih hun kantil. Kategori ku wah chushe hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yabal qaq. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abaqil are ri awqoch. Are chi uz ri awqoch, ronohel ri abaqil kiniknitik. Are kut, we yawab ri awqoch, shokuhe ri abaqil qekum kolik. Qas chawi lama ri qaq ko awuk arech manhun qekum tah. We ronohel saqil, chek abaqil. Mankota hun chaqap ri che qekum. Ronohel ri kiniknitik. Hachari chak chikuya usaqil pawi ri at.
2: Aretak chi kubik weri, hun fariseo kusikigri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheri are makuchaktar yukab, katek uri ri hawshel kubik chrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kichakri kumubal chrih, shokohe ri lak, katek uri chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishbanuwik rih ri hastak. La man aretak shokuhe ishmanuwik ri upam, chi yabari ihastak pasipanik, kategori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzeli wech ish ri ish fariseo, che kitoh ri alkawal puwi rimenta irura, e puwi ronohel itikombal, kategori kitasapanok ri sukil eri lokoqebal uku ishri Dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik rinik ahchik. Ashi wechri ish ish fariseo.

0: riachichi muy canok, katikuri kikbirchrich.
1: Nim chivila aviri Dios, riuketam cheviachiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubir.
2: We ahmakuninel riare, riin mongwetam tah, riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum canok in moy ekukamikri runohel chikimwila.
0: Katikuri kikbirchrich.
3: Hasku shubanchawach. Hasu haqik shubanch reti awoqoch
0: kubich kech
2: warish bitachi wech kategori riish mashineta tabextax hasku cheche areki wax kitachi humul wari la shashu quhe ki wax ish kishushik ishuti khoshela pri are
0: ketalah wach wachi kategori kikbich chech
4: atri atuti khoshel ri khuna chiri ri ughshani ukhuti khoshela pri Moises Riuch ketam, cheri Dios, shuch abehri Moises. Kat ekut, rihunri, man ketam ta hawi hewi elena kulok.
0: Riachi kubir chkech.
2: Arek uwari sach balkush. Cheri ishman iwetam ta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Riuch ketam, cheri Dios, man ke utata bechtari e ahmakib. Kat ekut, wehun winak kushibihri chuachri Dios. Ewe kuban rirahawanik. Ridios, kutatbeh rihun winakri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parirahashibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ridios, mankota hun hasuach kuwinri kubano.
0: Kikbir chrech.
4: Riat, chi atalashinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
0: Katekuri. Kikikiyak ulok riare, katekuri, ri Jesus kretamak chishikikiyak ulok riare, kurika ikubik chrech.
5: Latkat kohon chech riokohol riachi?
0: Riare kubik.
2: Ihachin kuri riare ahawshel, arechkin kohon riin chrech riare?
0: Ri Jesus kubik chrech.
5: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
0: Chishakbi riare, Kukalaykisah ikubih.
2: Kinkohonik kahawshel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubih ri Jesus.
5: In petinak pawe uwachulew arechk bantahun katbaltzik. Arech riman kekaitak kekaik. Eri kekaik kemoyirik.
0: Ekuhun fariseo cheik oruk riare kiktawitzihri. Katikuri kikbih.
1: La shukuhe og moye briuch?
0: Ri Jesus kubich chkech.
5: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibich, ri uch ronohel kekilo, ri mak keheki kanok.
0: Juan capítulo 10.
5: Kasih kimbich chivech, ri hunwinak che mankokta pariuchi kikral rech richich, e shane kapan puwi, we areri hun ela om hunitzel winak. Kategutri hunche kok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richich. Ri aktorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richich, kikatat behri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchich. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Are takchi ishe esata hubik konoheli e uchich, knabe hubichi kwach. Kategori richich kikiterne behri are. Rumal reche kikchop uwachri uchabal. Man kikiterne behta ubihun winakri. Che manchop talta uwach. Shane ke animahu biri rumal reche man kikchop ta uwachri uchabal rihun winak. Che manchop talta uwach.
0: Ri Jesus shubich chkech. Wihun tziho belilri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubich chkech. Katikuri. Ri Jesus kubich chichumul chkech.
5: Kasih kimbich chivech. Inri inuchi kral chkech richich. Konoheli epetinak kannabech nuach riin. E lagomab shokohe eitzel takwinak. Kategut richich man kshkitat behta rikich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innakut kkoltahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elagom kpeti karecha kulbana elag. Kulketa kulak. Eku kamisah konohel. Riin in petinak arech konohel kekohik kik aslemal, ekekohik si balak kik aslemal. inri in utzalajajyuk. De utzajyuk guhachiruk aslemal pakivire euchig. Rihunche tohom rikilal, cheriman ajyuktaj, cheriman erestarichig, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richig. Kategori kanimajik, kategori riutiv, kuyayi techkech, eki utukihubik. Rumal recheriare tohom rikilal emanimta ki ihrichig chuwach. Inri in utzalajajyuk. Eri in wetam ki wachri enuchig, eri enuchig ketam nu wachri in. Hachari tatxel txerretam nu wach in, jeri wetam u wachri in ritatxel. Kategori, kinyari nuk aslemal txketxri enuchig. Ri in, eko txinanik ahnuchig, txeman eko tapawe ukolbal kral ri. Xokuhewe enik ahchikri, rahawxik txekinkam kibbe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori, xahun hupuk txihri kolik, xahun ri ahyukri. Rumal kuhweri, kino logok ehri tatxel. Rumal rechi kinyari nuk aslemal in earech ki atakchina humul txwech. Mankota hun kesan txwech. Inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal, xokuhe ko nukowinem arech ki atakchina humul txwech. Arewa ripisha uya omu lokrinu tat txwech.
0: Katikuri ihomulchik, manhunam tichikwachri a judio, rumalrech wetzihri, ikichik sholri eare kekbih.
6: Kohun kashtok, ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzih,
0: ikochnik ah kekbih.
3: Wa wetzihri, mankelta ulokla pauchihun kashtok.
2: Hunitzel huinak, lakkowin puchche uhakik u ochhun moi.
0: Shok ou sashik pari Jerusalem ri nemak ihrech rik ak nimra choch ri Dios, si balak kashteu. Ri Jesus kwakat pari nimra choch ri Dios, chushi ri hun hache ra choch ri Salomon, ri a judio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
4: Chikate hampana gapana rik ash chrech tak rik uslabal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Ri Jesús kubirchkech.
5: Weri ishbitachiwech wumal riin. Kategori mankikohtach. Ri chakche kimban pari ubiri nutat. Areri rik banou katorzih panuwiriin. Katek utri ish mankikohtach weri. Shane rumal cheri ish man ishuntach chikshol ri enuchich. Ri enuchich kiktatbech ri nuchabal. Riin wetam kiwach eri eare kinkiternebech. Riin kinyahunalik kaslemalchkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat, che shuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kukowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatxel. Riin eritatxel, sha hun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikahabuk arech kikiyak chrih riare. Kategori, Ri Jesús kubirchkech.
5: Ri in nukutum chiwachk i utzalahtakchak che petinak ulokru gritatxel. Hachikeri chakri che rumal kinik eakchabak.
0: Ri ahudio kikbirchrech.
3: Mankota hun utzchak che rumal kat kikyakchabak. Shane rumal hun itzel tzik kabir pueri Dios. Shokohe rumal recheri at at hun achi. Kategori kakoha wip at Dios.
0: Ri Jesús kubirchkech.
5: La manzib atalikta paripishab. In nubim, ishish Dios. We e Dios kchari arech kech ri hachin takshbish ri utziri Dios chkech. Kategori man loqtak kulelash ri tzig. Ri hun, che tioshirisam etakomu loqchu wachulew. Rumal ri tatxel ri ish kibirchrech. Ri at kabih hunitzel tzig puwiri Dios. Rumal recheri in shinbih, in inukohol ri Dios. Weri in, man kinban tari uchakri nutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kinban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech. Chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatxel buk di in, e in ko in ruk di tatxel.
0: Humulchik, kkak kikchep riare, katek ut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, Kbe ubi chakab chik chrech ri Jordan hawihe nabe kanok shuban qasna rishwan. katikuri riarek kanahkan chila. Sibalak iki open ruk riare, katikuri kikbih.
1: Rishwan, mangkota hun kutbal shubano, katikut kastir ronohel rishubih rishwan, puwi wiare ronohel.
0: Katikuri chilari iki kekhon chrech riare. Juan capítulo 11. Konehun yawab winak areri Lazaro riah betanya che are kitin mitri mari eri rachelal Marta. Ri mari are shibnov ri chionik ruk ri kok alah kunabel eshu chaki harisah ri rakan ruk ri wi ri ushibal Lazaro are are ri yawab. Ri kebranap ketakan chubishik chrech ri Jesus.
7: Ahaushil, bihun jasib lah nok cawat riat, jawab kolek.
0: Ruk tak wet sihri, ri Jesus kubih.
5: Weya milri, mangkuk am tau bi pari kamikal. Weya milri, syarich banal tokop cech ri ukihil ri Dios. Arech ke ihilashik ri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus kulokok eh ri Marta, ri Rachelal, ri Lazaro. Aritak chi kretamah che jawab briare. Kanak chinakan keb ikh pariko wirare aridqchi okowinak chirikeb ikh kubir chkechri itekhoshela
5: khoba chuxtalekh chi humul pari judea
0: ri eutokhoshela kekbir chrech
8: rabbi mahane nakhri chiria judiosh kakh shatkikyak chabakh katekuri katbechi humul khela
0: ri jesus kubir
5: la man kablahu tarikah balko pariqih Wehun winak bin pakih, man kucak ih tarakan. Rumal rece sak cuacri usakil we uwaculeuri. Katekut, wehun winak bin cakap, kucak ih rakan. Rumal rece mangkota risakil pari are.
0: Kubih wiri, katekuri kubih cik.
5: Rihun kacil Lazaro warinak. Katekut, riin kimbeci ukasus shikri are.
0: Riete khoshelab kikbih cerej.
2: Ahaushel, we warinak. Kol tahnari
0: Re Jesus are shutzehoh ri ukmekal katekutri are are kikchomag chiketkhon puwiri waram katekuri ri Jesus kusakirsakh chikuch kubir chkech
5: ri Lazaro shkamik kategori kinkikotru maliwech ish cherin maninkota hela arech kishkohonik katekut khoba khawik owiri are
0: kategori rimash Rikbish didime onjo shchrech kubir chkech ri nikakh itekhoshalapchik
2: chokhe khobari ukh ruk ri are arech kukhe kamaruk ri are
0: are tchi kopen ri Jesus kuriqa ri Lazaro chiki kheb ikh chik mukutal chi parekhul ri betanya nakakh chi ri Jerusalem geni khacha kholakhukh estadios Esibalak e a judio she open cook rimar ta irimari chrech ukup sashik ki ko shrumal rikishbal aritakchi rimar ta kreta mah che pitna kulok ri Jesus kelo bich ukulashik kategori rimari yulik kanak kam paha rimar ta kubir chrech ri Jesus
7: ahaushel weta atat kori at waral mankaminak tari rinushibal kategut kneba Shokuhe kamikri, riingwetam, chero nohe rikata chrech ri Dios, riare kuyana chavech.
0: Ri Jesus kubir chrech.
5: Ri ashimalk kastahna uwach.
0: Ri Marta kubir chrech.
7: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalqig.
0: Ri Jesus kubir chrech.
5: In riin kastahibal, ri hunchi kakohon chwech riin, Knebak kamik chik aslik wiri kategori rihun chik aslik ekekhon chwechriin shasman kamtawi lakakoh wiri
0: riare kubir chrech
7: he ahaushilin kinkoho chatri at kristo atukohol ri dios rikpetek chuwachuleu
0: artakchi ishbitakh wiri bechu sik shikri rachlal mari kategori kakhaskhat ukok pari ushikin kubir chrech
7: ri haushel kohela kategori katusikir
0: riare shiwi kutawe tigri chanim kuala hubik kbe chukal shikriare ri Jesus maha kopen pari tinmit شنیک آنها بر کالبل خویخه شکلو ری مارتا. ری اخودیو چه ایک آب خا رک ری ماری چه تخن کی کوب سخ کوش. آری تختی کی کیل ریاره چه چنیم کوالا خوبیک ایکل بیک. کی ترنبه خوبی ریاره رومال چه کی چما چه بچو ری خول چه اوخ ایخ. آری تختی ری ماری کپن چووچ ری خسوس. آری تختی کریلو پر کاتیک تخت چوری رقن کاتیکوری کوبیر چریچ.
7: آخام شل و تا کات مرال من کم نقد ریز نشیپا.
0: آری تختی ری خسوس کریل ری آره چی کوکیک اشکوخه کی آق ری اخودیو رک ری آره. کاتوت ری روش لبال اخونوی کناآو کاتیکوری کوبیر.
5: هوی خشی یا وی ری آره.
0: ری آره کی کوبیر چریچ.
7: آخو شل تساخلق کاتگوری کامل ره.
0: یسوع کو تخبیخ و قیخ کاتگوری را خودیو ککبیخ.
1: چی بیلام په سی بالاخش لق و قیخ ریاره.
0: کاتگوت اخ خونچ کچ ککبیخ.
2: ریاره چش کونچ و حقیق ری و قچ ریموی لمان شقاخه تخ کونچ و بانک و تا ماتش کم ریاره.
0: کاتگوری ری خسوس قطوت شخمول ری روش لبال اک بیچو ری خول ری خول خون پک اک خوم خون ابخ چوچ کو بیخ ری خسوس
5: چی بی سخل خون ابخ
0: ری مارتا ری رناب ری کامینق کو بیخ چریچ
7: احاو شیل کچ ریش لبلا بی نق چی پاری اوکاخت ایخ
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
5: لمن نوبیم تا چاویچ چوی کوری اکو خونی کریات کویل ناری ری اوخیل ری دیوس
0: کسخ بی ری خون بخ کتی کوری ری خسوس کای چکاخ اکو بیخ
5: تات شیل که ملتیو شیخ چویچ رو مال ری چه شتا تا بیخ ری نو چیخ ری اینوی تام چیک چه کتا تا بیخ ری نو چیخ رو نخیل مول کتی کود شیم بیخ ویری کو مال وی ویناق چه کووگ ری این ری اریچ که کی کخو چه ات ری این اتا قومو لق
0: اری تق چیش بی تخ وری کو کورقاقیخ اوچی
5: لاسارو چتلو لوق
0: ایرخون کمینق کلو لوق شمیتلک ری رقن ایروقاب چریچ تقاتیق ریوچ پسوم چریچ خوناتیق کمینق ریخسوس کبیخ چکیچ
5: چکیراری اره ایچی یا الاخ چریچ اریچ کبیو بیک
0: ایک ایچ کچ ری ایخودیو چه ری شپیروک ری ماری اری تخچی شکیلو ری شبنو که کخون چیچ ریاره کتی کود ای خون چکیچ ریاره که بی کوک ری افرسیو ای که کبیخ چکیچ ری شوبن ری خسوس کتی کوری ری این مقتق چوچکا خاویب ای ری فرسیو که کمولیخ کیب پخون ری قوخیب ای که کبیخ
1: خاسک قبانو وی خونا چی ری کبن کی تق کتبل
4: وی که قیا کم بی چریچ کنو خیر ری که کخون چریچ ریاره کاته کوری که بنا کوری ریه رومانو اکی که تو کیخ ناری ری تیوش لخ قل بل اکی که کیس سیخ ری پا کیوی ری قماق
0: کاته کود خون چکیچ ری ایاره ری کایفاس چه اره نیم چوش قخاو پا وی خون خوناب ری کو بیخ چکیچ
6: ریش مکوتا ایوتام مکی چوبتاخ چه اره اوت سیویچ چه که کم خوناچی پا کیوی کنو خیلی تینامید ایشان خیری ما که کمتا کنوخیل ریتی نمید
0: ویری ما شو بیختاخ شق پریچوی شانه آره آره نیم چوچ قخاو پا بخوناب ری شان شو قشخ و بیشیک ری اوچیخ ری دیوس چی ری خسوس کمنا رومال اتاق بسشیک کی وچ ری اماق امینشیوی تتقاب چکیچ ری اماق شانه شقوخه آرهش پا خون که املوخ وی ری ارلکوال ری دیوس چک خبوم کیم ایشاس پا بخون قیغری که کچوما خوبیک چک کخ که کمساخ ریاره شر رومال کوا چی وچانی مو بیک ری ری خسوس من کبین تا چک چک شول ای من ککوت چی ری چک وچ ری اخودیو شانه کبه او بی پار تینمیت چک او چون نقاخ ری چینی لکو لیو پا خون تینمیت چی افرائیم او بی کاته کوری کنخ کن خلا کوک ری او تخوشلا نقاخ چی اولاق ری کی غشبال ری اخودیو کاتی کوری سی بلاخی کی اوینق ری اماق اپا قلنق چی پاری کلیو اولاق چی پاری خیروسالیم نا chushekan ri qashbal arech kikchach obekhki kikitskuj ri Jesús katekuri kikbich bilki aritachchi ko paranim rachoch ri Dios
1: khaski bih la mank petalori are parinimaqih
0: rinimaqtaq chuchqahawi iri fariseo ki omchi wataqnikri wikohun retam khawhek owiri are rakhawshik kuyawbishik arech kchapu biri are.
4: Juan capítulo 12.
0: Waqibqih chushekan riqashbal ri Jesús kpi uloq pari betanya khawhek owiri Lázaro rihunchi shukasba owach ri Jesús chikshol rikamniqib khelari kiawari are ri Marta arek qashin riwari Lázaro arekhunch kechri ekoruk are churimesha katikuri rimariku kamo bihun pahbal kokalah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri Rahil kukhion sahri rakan ri Jesús ekuchakkharisah ruk riwi eriuk okalah kunabal be paronohel ri upha katikuri ri Judas Iscariote chehunch kechri tehoshela rihunchi kuhachnari are kubih
9: hasche manshkayishta wekoklah kunabalri pajola juzkal denarios eshiatane chkech rimebai
0: katekut mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech rimebai shane kubih rumal rech chiri are hun ilqom katekuri rumal chik ori ukolbal puak ruk riare kurayih ripuak ikril qahu kok chila katekuri ri Jesús kubih
5: chayakan riare rahawshik chashuk olwek okalah kuna balri rech rehunqi jare takchi kin muqik shastro nohel ihwa ekome baib la ibuk katekut riin man ronohel ihtawa inko ibuk
0: sibalah ikia judio ikiketamah chik oriare jela katekuri kpetik menshiwit kiklari Jesús Chanisha koje kiklari Lázaro, rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekamanaqib. Rinim taq chuchqahawib, shukuje kikaj kikimsah ri Lázaro. Chanin rumal riare sibalaj ea judio, kebe ubik ekekhon chrech ri Jesús. Parehunk ikhche apnoq, riwinaq chikikichiwik, chepe ulog parenimak ikh. Kiketamak chiri Jesús pitnaq ulog pare Jerusalem. Kikipu bi uqab taq pakay ikbech uqol shik riare kikraqaqaj kikchi
8: Osana teuchitalik riare chetajin petinak uloq bariu bir ya khawshel eri rakhawinel ri Israel
0: ri Jesús shurik khunalah burish kituyi chri khachari tiptalik
8: mashibi khawib atral risyon chawilampe ri khawinel chepetinak akaninak chri khunalah ral khunatit burish
0: Pawihun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchi kikhlashik ri Jesús pari uqih, knatak chkech che wiri tiptalik puwiri are, e are wa ri shban chrech. Ri winak che ik orruk ri are, aritakchi shusukih ulok ri Lázaro pari hul, katekuri, shuyahun kak aslemal chrech, kikban katokhtsik puwiri. Shokuhe, rumal wiri, riwinak kikkulah riare, rumal re chikitom chiriare, obnom rehun kutbalri. Katekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
3: Ri ishki wiloche man kishchakantak, kamikri, konohe riwinak are kiterneb emreare.
0: Ikochila, ikhun ah griego, chikapaki ulok arech kikikikilah ri Dios, paranimak ikh. Ri eare kirkari alip ri Ahbetsaida, rech ri Galilea, isibalak kiktsonok chrech.
10: Ahau, ri ukkak kil ri Jesús.
0: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip kebekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubih chkech.
5: Kamikri, shopan ri kahbal hawihewi kianari ukihil ri ukohol ri achi. Qasih qasih kim bih chiwech we hun wach triko shtaq pari ulew eman kkamtah kkanah kan ri utukel katekut wek kamik kuyasi balahu wachri, rihunche kulo'oq ehri ukaslemal, kutzakri, rihunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachulewri, kukolnari, chrech rihunalik kaslemal. Wekohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiri'in, shokohe chila'ri, kowiri nu pataninel. Wekohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ehaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninakpa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihilri abi.
0: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
3: Riin nuya omri ukihilare. Kategori kinya china humur riu ehil.
0: Riwinakche ikochila eche shekta weri. Kikbihche hun kakulha weri. Enikakche kikbih.
1: Shchabesh rumal hun angel.
0: Ri Jesus kubih.
5: We hun chabal ri. Manu humal tari inishpetik. Shane i humal ri ish. U kamikri. Arek ban katoxi chewe wachuleu. Kamikri. Kikyakno bik ikim ri inimu bantahik chuwachuleu. Kategori, aretak chikina anisashno biri in chuwachwe uleu, keink amno bik konoheli winakwuk.
0: Kobih wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, ri winak kikbih chrech.
1: Riuk, ketam paripishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche, chiri at kabih, Chira hawashik kakanisash riukohol riachi? Hachin kuri riukohol riachi?
0: Ri Jesus kubirchkech.
5: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Rihun chekbin parik ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
0: Aetak shibitah wiri re Jesus bek ikukuri chikwach. Kene ba shubon ronohel wetak kutbal chikwach ri. Menkik khont chirech ri are. Arech katsik kbantak ritsik shubik ri Isaías. Ri khashal utsik ri Dios.
8: Akhawshel, hachink kohon chirech ri katsik. Eriyo chukab ukabri akhawshel. Hachink kalakhisash chuwach.
0: من لغتاك كخون چريچ ري ديوس رومال ريچ شكوخي شبيخ ري إسائيس
8: ومو إرسام ري كيبوغوش يوكو إرسام ري كانيما أريج منك كاي تاروك ري كيبوغوش أريج منك كيشوب تاروك ري كانيما أريج منك كيسوتيخ تاولوغ كيب باري كيك أسلمال ياريج منك انكوناخ تاريين
0: ري إسائيس شبيخ ويري رومال ريچ شريل روكيخيل إشتعوب وي رياري Kneba, manruk tnae wiri, qastir chi shukukhe, chikshol ri in maqtaq winak, iki shi kohon chrech riare. Katekut, kumal ri fariseo, mankikbihtak arech mankikiyak tulok parikolbal chabal kumal riare. Rumalrech chi ri eare, arekik lokokeh ri kikikhil ri winak chuwoch ri wikikhil ri dios. Ri Jesus kurekakehuchi ikubih.
5: Rihunche kakohon chwechriin man kakohon ta chwechriin shanare kakohon chrechrihun che intakowinakulok kategori rihunche kinril riin krilri rihunche intakowinakulok in che inchak inpetenakulok pawe uwachuleu arech ronohel ri kakohon chwechriin man kakanakta kan parik ekumal wekohunche kutari nutzir kategori man kukaslemahtak Riin man king bantak atoxih puwi riare. Rumal reche riin man impetinak ta chi ubanik atoxih puwi. We wachuleu, shane impetinak chi ukolik we wachuleu. Hachin kunuk yakubik riin emakuk aslemak ta rinutzih, shask ochiri rikabanok atoxih puwi riare. Ritzih chenu ya omuch obik, are rikabanok atoxih puwi riare, parik isbalq ih. Rumal reche riin, Man inch awinak ta pawech wiri in. Shane are ritat chel cheri intakowinak ulok. Ktakan chwechri rahawshik kimbih eking uturi in. Kategori, ri in wet am cheri upishabri are hunalik kaslemal. Kasir, rekin tzihok ri in Hachao bimri tat shel chwech jeri utzihoshik kim anri in.
0: Juan capítulo 13. Chushekan renimqih rech riqashbal, aretakchi iri Jesús retamchik chishopan riukahbal, chikelu bipa wachulew ekqash chuwach riutat. Aretakri are shuulokokeh ri ewinak chikopa wi wachulew, keulokokeh ri are chipariukis balilna. Pariwaim rech rishqeqal, aretakchi irik ashtok, uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote, ri ukohol ri Simón, ri chomanik chiku hechnari are. Aretak chi ri are retam chiri ri tachel, uya om ronohel pari ukab, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ih hunsut chi upam, kateguri. Kuk eja pa hun chahbal, e kumahi huchahik rikakan rete hoshela. Kategori kusuru hun sut, chi uhatim shi upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
10: Ahaushel, chi atkat chahoble wakan?
0: Ri Jesús kubir chrech.
5: Ri hastachi kim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwek kamir.
0: Rilu kubir chrech.
10: Hayi, mangota wa kachah wa we wakan.
0: Ri Jesús kubir chrech.
5: We man kinchahta ri awakan, ri at mangota awech bal wa wuk ri in.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
10: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
0: Ri Jesús kubir chrech.
5: Ri hunche atininak, Man rakaw shikta chik ku chakri briare. Ronohel chik chakchok. Eri ish ish chakchok chik katekot ma iwanohel tak.
0: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kakchow na riare. Rumal kwa kubih.
5: Man iwanohel tari ish ish chakchok.
0: Are takchi ish chakhtak ri kakan rumal riare. E are takchi iskohtak chiriritziak ek ochi humul churimesha, kubir chkech.
5: La kichobor ishmantak humal ri iniwuk ish, ri ish akhtig e ahawshel kishcha chwech e uts ri kibir, rumal reche qasig inheri ri in. Shakheba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchak ri iwakan, shokoheri ish, rahawshik che kichak ri iwakan chbil iwib. Rumal reche ri in shin yahun kambal noh chivech. Arech, shokuheri ish. Heri ki banohe has shimban in chivech. Qasih qasih kimbih chivech. Ripataninel manaretanim chuwach ri rahau. Shokuhe, ri taqomulok manaretanim chuwach ri shtaqomulok ri are. Ri ish, rukche iwet am chiveri, si balah ut chivech ri, we ki bano pari ikasle mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbih. Ri'in wet am hachin takrishi encha'o. Katekut, kasih che rahaw shik bantahik ritzi batalik. Ri'hun che kutih wenuwa, kuwa alahisah ri'ukush rakan chwih ri'in. Chikami kubik kimih weri chivech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che inri. Kasih kimih chivech, ri'hun che kukulah ri'hun che kintak na ubiri'in, Inri kinuk ulah kategori rihunche kinuk ulah riin arekuk ulah rihunche intakowinak ulok.
0: Aretakchi ri Jesús shubih wiri shpekash pari rush labal tekuri kubih.
5: Qasih kimbih chiwech hunchi shol riish kin hachow na riin.
0: Ri itehoshela kikkayekip chik shol mungetamtah hachin rikbishik. Hunch kech ri itehoshela. Qiyol chuwach ukuush ri Jesús, ri hunche si balag loq chuwach ri Jesús, ri Simón Pedro kuban hun kutbal chrech y kubig chrech.
10: Chata ukoq chrech, hachin ri tajin kubig?
0: Ri are kukoy bakoq rib churi uwo ukuush ri Jesús, kate kuri kubig chrech.
9: Ahaushel, hachin kuri ri hunri?
0: Ri Jesús kubig.
5: Are ri hunche kinyana ri wa chrech. Chekin rup na pari utum.
0: Kurup riwa pari utum. Kate kuri kuyach rech ri Judas, che ukuhol ri Simón Iscariote. Kate kuri, rukrich kap wa shiach rech, chanim ko kri Satanás pariare, ri Jesús kubich rech.
5: Rikabana, che aninak chabana.
0: Kate kut, mkot hun chkech ri uwinak, kech bowik, hasche kubich wiri chrech riare, rumalne chiruk ri Judas kowi ri puak. Eko hujun kikchomach chiri Jesús tajen kubir chrech. Chalo kori hastak chira hausik chkech pare nimakij. Onshane okuya chkech ri eme baib. Aritak chik tiktajik ri war rumal. Shash chanim kelubik. Aritak chi wiri chak abnukot. Aritak chi kelubiri are ri Jesús kubir.
5: Kamikri ihilam ri ukohol ri achi. Categoriri Dios ihilam pariare. Weri Dios ihilam pariare ri Dios. Shokonje ku ihilahna riare chi pariare. Echianinakri ku ihilahna. Ishwal kuwal. Atalik chik cheri in inko iwuk. Riish kinitsukuh nari. Categori. Jehas simbich kechri a judío. Chehawije kimbewiri in. Riish man kuyatah kishbek e ukamikri shokohe kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahun kak pishap chiwech. Chi lokok eh chbil takiwib. Jehas ishin lokok em riin. Heri chi lokok eh chbil takiwib riish. Erukweri konohel winak kikil nari cheri ish. Ish nutiho shelab. Weri ish. Rugro nohel ikush kori lokok ebal chbil takiwib.
0: Ri Simón Pedro kubir chrech.
11: Ajaushel, Javije kat bewi?
0: Ri Jesús kubir chrech.
5: Javije ri kin bewi ri in, ri atman kuyatah, kinaterne behbi pawe uchanimri. Katek ut, kinaterne beh nari, pahung ichi apanok.
0: Ri lu kubir chrech.
11: Hasche man kuyatah katinterne beh pawe uchanimri, ri in kinyakan ri nuk aslemal, resh tokobisabal awach ri at.
0: Ri Jesús kubir.
5: Chekayaka nokriak aslemal riat arech katok obisah nuwach riin. Kasih kimbih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek riat osmulchik abim cheman awet amta nuwach.
0: Juan capítulo 14.
5: Muban kebikush. Muban kashiwanima. Riish chekishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech riin. Pari rachoch rinutat, kok ialahtak kolibal ha, weta mat kolik, shimbih nari chiwech, riin kimbechi usuk umashik hun ikolbal. Kategori, aretak chi in benakchik, esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech, gela hawihe inkowiriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, Rikolbal hawihe kimbe wiri in, riish iwet amri be.
0: Rimash kubir chrech.
2: Ahaushil, riuk manketam tah hawihe katbe wiri at, laketam kuri ribe.
0: Ri Jesús kubir chrech.
5: Inri in be, inri in sakalachzig, e inri ink aslemal. Nankota hunk bechuach ritatshel, we mahumal ri in. Riish, we iwet am nuach in. Shokohe iwet amu wach ri rinutat. Chika mikri iwet am chi uwach e iwilom chi uwach ri are.
0: Rialip kubir chrech.
12: Ahaushel. Chakuturi tatshel chakawach e kuban nak uri chkech.
0: Ri Jesús kubir chrech.
5: Alip. Humpak ichine inko iwuk. Kategori man awet am tanu wach. Ri hun che shin ril ri in. Ri lom chi uwach ri tatshel. Hasko che ka koch o ka bih, chak uturi tatshel chkawach, la man ka koch tak cheri in ko pari tatshel, te guriri tatshel ko pari in, ri he tak tzir che kimbih in chiwech, man kimbih tak chakpawech wiri in, ri tatshel che hekel wukri in, are arek manovri chak, chishkohon bachwech, ri in ko pari tatshel, kateguriri tatshel ko pari in, we ma kishkohon chwech, Chishkohon nek ne ba shuwi rumal we chakri. Kasih kimbih chiwech, ri hun che kakhon chwech ri in, shokuhe kuk man nari ri are, ri chak che kimban ri in, kategori kuban nani malah chak china chuwach we chakri rumal recheri in kimena chuwach ri tatshel kategori ronohel riki komi ri ish pari nubiri in rin shaskin bana arech ri tatshel ke ikhala shik pari kohol shel we kohun hasuwach ki komi pari nubi ri in kin manari weri we kini lokok ekhri ish ki kol ri ri nupi shab kategori Kinchauna rug ritachel ekuyanari chiwech hunchik ahtoliwech arech koriare iwuk ronohel takih. Riushlap shell, rech risakalachzig, cheri uhuachuleu mank kovinta chrech uk ula shik. Rumal reche mankriltag eman retamta uach. Katekut, riishi wetam uach riare, rumal reche hekelik iwuk riish. Riin, man ish minorib tag kishinyakanok, kimpechina ulok iwuk. Mannahta chik, ri wachule mankrilta chinu wach. Kategut, ri ish kinivilna, rumal reche ri in, kori nu kaslemal, eshokuhe ri ish, kik ohi ri kaslemal. Parehun ihri, ri ish kiweta mahri, che ri in inko pari nutat, eri ish ishko pari in, eri in inko pari ish. Rihun che kori nu pishabruk, eku kolo, areri rihun ri che kinu lookok eh. Kategori, Rihun chekinu lo'ok eh ri'in, rinutat ku lo'ok eh nari riare. Kategori, ri'in kin lo'ok eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach riare.
0: Rihudas, chemanare triskariote kubich rech.
12: Ahaushel, has cheche kak alahisah nawib chawach oh, emanare ta kak alahisah nawib chuwach riwachuleu?
0: Rihesus kubich rech.
5: Wehun winak kinu lo'ok eh kukol nari irinutzih, irinutat ku lo'ok eh nari iriare, kategori kukpe nari ruk ekakban kachochri pariare. Rihun che man kinu lo'ok eh tak, man kukol tari nutzih. Kategori ritzih che kitatbeh manwesh tari in, shani utzih ritatshel che intako winak ulok. Shimbih veri chiwech aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritiosh la huishlap shel, che kutak na ulog ritat shel pari nubi, riare kukut nari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rini malahutzil chiwech. Ri utzil wech in kinya chiwech. Manjerita uya ikin mano, jehas uya ikuban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibihivib. Ri ish itom rehastak che shimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok eh ri ish, kishkikotik nala che kimberu gritatshel. Rumal reche ritatshel arenim chnuach ri in. Kategori, ri in kimbih weri chiwech kamikri. Aretakchi mahok kulmatah weri. Arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk. Rumal reche petinakchi ulokri unimalwe uachulewri. Panuwiri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uachulew kretamak cheri in kin lookok eh ritatshel. E cheri in kin banoheri hacha inutakom ulok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
0: Juan capítulo 15.
5: Inri inqas uche al uva e areri nutat ri ahchak pari uleu. Ronohel itakuk ap, che man kuyatu wach pari in, kuchoyu biri are. Kategori, ronohel uk ap, che kuya uwach ku host ik. Arech kuya chinanik ah taku wach. Ri ish host im takuk ap chik, shas rumal ritzik che nubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri khas nu hekeban wip ri in pari ish. Jere has rihunu qapche, che man kkovintah kuya uach pa utukelwi, we man jekelta pari uche al uwa. Shoguhe jere ri wech ri ish, we makish jeki pari in. In ri in uche al uwa, ish ri ishu qap. Rihun che jeki pari in, eri in che kin jeki pari are, rihun ri kuya si balastak uach. We man ish jekel ish pari in, man kota hun has uach kish koviniki bano. Wekohun winak man kehaki tapari in kekyakubik. Heha su kyakiku birihun ukapche, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, k ak pari ak ek katik. Riish, wekish haki pari in, ek haki rinutsih pari wanimari ish, chita mari hastak chekiwah riish. Kateguri, kiatahnari chivech riish. Riukihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, echeri ish ishnutihoshelab. Heri has nulok eshiku banom ritachel, shokuhe. Heri ilokok eshik ri ish nubanom ri in. Chishekel ba pari ulokok ebal nukush. Ri ish, wekikol ri nupishab, kishheki ri pari ulokok ebal nukush. Heri hasuk olik nubanom ri in ri upishab ri nutat, e in hekel pari ulokok ebal ukush riare. Ri in, kimbihweri chivech, arech ri nukikotemal, kekohi pari wanimari ish, ektsakatik ri utsalah ikikotemal. Arewa we nupishabri in, chilokok ehba ich biltakibibri ish, herihasi lokok eshik nubanom in. Mankota hunwinak koni malak lokok ebalukush, chuachri hunwinak chikuyari ukaslemal, rumal kechri erah chaben. Riish, ishwah chaben, wekibanori hastak, chekintakan chiwech. Kamikri, ishnupataninel, mankinchata chik chiwech. Rumal rechiri akpataninel, man retamtahri hastak kuban rilahau. Riish, ishwach aben, inchokinak chivech, rumal recheronohel ritzig nutom, rugri nutat, nukutum chivach. Man ishtahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, kishintakubik, arech riish kishbek, ekiyaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohel hasu wach. Kitach rech ritachel pari nubiri in, kuyachivech. Rikintakan in chivech, areweri. Riish, chilogok eh bach bil takiwib. Weri wachulew kretzelah iwach riish, chivetamak che arena be retzelam chinu wach in, mahok kretzelah iwach riish. Wetari ish, ishrech riwachulew kulogok eh naguri rihastak rech. Katekut, rumal rech riish, Mang ishres tari wachuleu. Riin, aretak shishinsik ik, ishwesam chori wachuleu. Rumal kuweri, ri wachuleu kretzelah iwach. Chinatah ritzig rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach rirahau. Weshin kokatah riin, shokohek ish kokatah nari ish. Weshkinikoh ri rinutzig riin, shokohek kinikoh nari ri ri itzig ri ish. Katekut, Ronohel waweri, kikpan na wa chivech rumal rinubiri in. Rumal recheman ketamta wach rihunche in takowina kulok ri in. Weta mata shimperi in, e mata she incha beg, ri eare man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatah kkesah kip chuwach ri ki mak. Rihunche kretzelah nu wach ri in, shokohe kretzelah u wach ri nutat. Weta mata shimban ri chak, Chikiwach se mankota hun chik panuinak chikwach, ri eare mankota hun ki makri. Kategut, kamikri kilom chik kategori kiketzelah kawach, ri in erinutat. Kategut, weri, rumalarech kasik mantahik ritzikts ipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankota has rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintak na ulok ri in, Chiru ulok ritatshel, ri ushlapshel rech ri sakalakzig, che petinak ulok ruk ritatshel, reare kubanna utsalak katokzig panuwiri in. Katekut, shokohe ri ish kibanna katokzig panuwiri in, rumal rech ri ish, ishkowuk chi pari umahi bal ulok.
13: Juan capítulo 16
5: Shimbihweri chivech arech mankota kashkina pari wanima. Kishkikyak na ulokri pari takukol bal chabal. Kateguri, shokohek penari rihun kahbal che rihun kishukamisahna. Kuchomak chikuban huntabal tokop chechri dios. Teguri, kikban waweri rumal reche manketa amam ta uachri tatshel. E manketa amam ta nuachri in. Shimbihweri chivechri ish. Arech, aretak chik peri kahbal knatak chivech. Cheri in nubim chik chivech. Man shimbihta weri chivech pari umahi balulok, rumal recheri in inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. kategori mankota junchi vech riish kuta chwech. Hawi he katbewi, shane rumal reche shimbihweri chivech si balakash kina pali iwanima. Kategut, ri in kimbihri sakalaksik chivech. Are ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in. Mankpetari ri ahtoli vechivuk. Kategut, we kimbe ubik ri in. Kintakna ulokri are chivech. Kateguri, are takchik peri are, kukutnari chuwachri wachulew, hachikeri tsel, rimakah, hachikeri sukil, hachikeri atbaltsik, hachikeri makah, rumalreche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumalreche ri in, kimbeu biruk ritatshel, kateguri, makiniwil tachi, nuwachri, hachikeri atoktsik, Rumal recheri unimal we wachuleuri, shmantahi atoxir chrihri are. Kamikri, konak ejas tache rahaushikim ihri inchivech. Katekut, riishman kishkovinta chiuchobik, chiukamiku biweri kamikri. Katekut, aretachik penari are, rirushla balri sakalachir, kukamna iberi, chipari tsakat sakalachir. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are. Shane kuyo bishikri rehastak chikutao. Kateguri kuyo bishikri chiwach riish rehastak chikpena. Riare kuyanari rinuqihil chwech rumal rechche keatahna chech rehastak chwech riin. Kateguri kuyo bishikri chiwach riish. Ronohe rehastak koruk rinutat. Kovuk riin. Rumal kuwaweri riin shimbih. Keatahna chrech rehastak chwech riin. Kateguri kuyo bishikri riare chiwach riish. Manakta chik, kategori man kiwilta chinuwach wa. Kategori manakta chik uri kiwil chinanuwach ri.
13: Kategori, ejejun chik shol riyew teho shelab, kikbirch bilkib.
11: Haslo wawe kubirch kech, manakta chik, kategori ma kiwilta chinuwach wa. Kategori, manakta chik uri kiwil chinanuwach ri. Eri in kimbe ubi ruk ritatshel?
13: Kibir!
2: Has kori man nakhta chik, maketam tak has tak rikrak kubik riare.
13: Ri Jesus kuchobo chik kak kikta chrech riare. Kate kori kubik chkech.
5: Ri ishki kotka ichi chishol puwire has tak chishimbik chivech. Man nakhta chik. Kate kori man kibil tachinu wach wa. Kate kori man nakhta chik uri kibil chinanu wach ri. Qasih qasih kimbih chiwech. Chiri ish ki shok nari e kik isna ik uush ri. Kategori ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut ri I biso balk kishtah nari pani malak ki kotemal. Ri ishok aretak chi mahok kri luwech riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut aretak chi shiltah huwach riakal mankna takta chi rik ash chrech. Rumal rini malakki kotemal, che shiltak huwach hunwinak chuwachuleu. Shokoje, ri ish kish bison we uchanimri. Kategut, kishinwil china humulwa. Kategori, pahuni malakki kotemal, kikohiwiri ri wanima. Kategori, ri ki kotemal, mankota hunri kresa hubichi wech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih. Kimbihweri chivech, rehasuwach chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chivech parinubiri in. Echikamikri, riish mankota hunhasuwach itom parinubiri in. Chitaba hunhasuwach kategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohelweri nubim chivech pakambaltsik. Petinakri kahbal hawihe man kimbihta chik chivech rukambaltsik. Shane pasakir ri kintzihok nari ri tatshel chivech. Pawe hunk ihri, ri ish kitana hunk hasu wachri parin nubiri in. Kategori, man kimbihta chivech, che kinchaw na piwi iruk ri tatshel. Rumal reche shasare ri tatshel kisho lokok eh. Rumal reche ri ish kini lokok eh ri in, e kishkohonik che ri in shinelu lok shasruk ri Dios. Shinelu lok shasruk ri tatshel. Kategori, shimpe ulok pari wachulew. Ukamikri kinelubi pawe wachuleo. Kategori, kimbe ubiru gritatshel.
13: ríe utoxelab kikbir chrech.
9: Kamek ri uts kat chawik. Kategori mankot hun kambal tsir kamir.
11: Ukamik ri riuk ketam cheri at awetam ronohel has wach. Kategori man rajawashik tak chek ohun has wach kata chawech. Rukweri kakohoche atel nakul.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
13: Chiquich.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sigri, conojel junam kiyakri kichabal chuwachri Dios ek kibieh.
2: Ajao, achat bono urikaj, rio wachuleu, rio polou, eronojel ek o chuwach, riat chiabim, rumari tiosh lagos labishiel, rumari upi rekatat David, ri apatanijel. Chasche kikinimarisaj kib, rijetak e amak, chasche wari jetak kichomapal, renimalaktak dinamit, ri e ajao, rechwe wachuleu, kechohonik, ri e katbal taktsir, shahun kiwach, shkibano, chukulelesh uwach ri ahausiel. E chukulelashi kri Kristo. He, kastir nakut, ri shahun kiwach, shkiban pawetinemit ri. Ri Herodes, eri Poncio Pilato, kukonohel ri jetak amak, chemakota kikohonik, hachari uj. Kukriwinak eag Israel, Arech que chojen ruk ritios la apatanijel Jesús, rishapan a Cristo chrech. Arech castig kapantak ronojel rihastak, o wach ruk ri achukab, e ruk ri aguatamapal ri shas achomam kapantajek. Kamik ri ahaushel, kas chawila ri elinik ruk shiprikil, rishkipan chikech ri e are, katekore, kas tiatak bat chikech ri e apatanijelab, Arech kikipiq riatzih ruk ni malakupal kush. Chalika ba riakab, arech kapantak rijetak kunanik, rijetak kutbal erimayipal takwach, chi pariupiri tiosh lak apatanijel Jesus.
1: Aretak chitahin kech awruk ri Dios, rikolbal javijek kimulim wikip, sibalak kbiririk. Chi aninak konohel ri eare, enohinak chichrech ri tiosh lak uslapshel, ekkiya ubishik riutzih ri Dios, Ruk ni malah kubal kush. Ritinamitlah winak cik ori kikohbal, syahun kanima kolik, e syahun kushlabal. Mangkota hun kubih rech ceri uhastak kolik, syanero nohel rihastak, rikimebil, kech konohel. Ruk si balah kicukab, ri etakonelab kiyaw bishik cish kilori kastahibal uwach riahawshel Jesus. Konohel ri eare, koni malah tokobisabal kiwach cikiwach ri winak. Kishol ri ere, mankota huinak cheko urahawashik, rumal resche konohel ri kokuleu, onrik okachoch, kikayir, ek kikamuloch kishol ri rahil. Kiyashe kaken kikabri eta konela, kikihash chkiwach konohel, chkihuhunal kikiriko hehas ri rahawashik chkech. Rishep, che Bernabe kechari eta konela chrech, che pakach abal kubih ukohol ri kubal kush, ri are aglevita e achchipre. Kohun ruleu, kukayih, kukamu biri puak, e kuyashe kakan kikabri etakonelab.
3: Hechos capítulo 5. Hunachi ubi Ananías, hunam shkibancheri kichomabal ruk ririshokil Safira. Kukayih hun ruleu, kategorik kanah kan ruk nikah chrech rirahir ruleu, e wari retam ririshokil. Rinikah rahil chik kukamu bik, e kuyashe kakan kikabri etakonelab. Rilu kubih chrech.
4: Ananías, hascheri Satanás shunohizaj riawanima, arech kajaluj tzig chuwach ritiosh lahushlapshel, eche katkanaj kan ruk nikaj rahil rech riuleu, aretak chik ori uleu awuk, riat, la mankota riakowinem pubi, y aretak chik ishkayetaj awumal, la mankuyataj kapancheri rahil, has rikawaj riat, hasche shachomaj weri pariawanima, Riat, manchkiwash tariwinak shahaluh ritzig, shanichuwach ri Dios.
1: Aretakchi iktatah wetzigri, ri Ananías ktsakik ek kamik. Konohel risheto wetzigri, ke ok panimalach shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis riubakil pahunat iak rech kaminak, ek kikamubik arech kmukik. Kashinak chioship kahbal, katekuri ririshokil cheman retamta weri, kasko kubik, rilu kubik chrech.
4: Chabik chwech. Riu leu chishikayig ish, la jeri rahil shiyao.
1: Ri are kubig.
5: Je, jeri.
1: Katek uri rilu kubig.
4: Hasubanik shibanche hunam tisashik ri chomapal, arech kibank ashrech ritiosh lahushlapshel.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Are chiriman que chaut pari griego. Ingerikuk ri enimtak que tambalguinak. Ingerikuk ri eare ri mankota kino. Rumal kuaweri ri insibalak. Kinguach kinkambiri utzlachtir chiwechri ish che ish ach romanos. Rumal rech cheri in man kink ish tachrechri utzlachtir. Riare hunuchuk apri dios arechke koltachek na konohel riwinak cheke kohon chrechri are. Naperi ach judío epaukapri ach griego. Rumal rech che pari are kukutachek riusuk ilri dios kaspari kohonik. Chikate pari kohonik chikheri hachat ibtalik.
2: Risuk alach winak kori ukasle mal pari kohonik.
1: Rumal rech cheri royo walri dios kukotrip chipari nimalakar. Puir no heli mansuktak e puiri mansakta chikech riwinak. Ri eare chegigits api risakalachtik pari mansuk iltak. Rumal rech. Chere usalah hastakuwach chelok getamashek puwiri dios. Ri dios, ukutum chihuahueri chikiwach. Ri hastak che manke kowintak kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleo. Ri nohibal, kkuwinik krilweri rumaltak uchak ri dios. Kril ri hunalik uchukap e kril ri tioshlah upantakik. E rumal kuwaweri manke koitakta rikimak. Rumal rech. Cheketa mam uwachri dios e manshkiyata chrechriare. Chejejas hun dios, riukihil e rimaltioshinik. Katekut riare. Shikisach rikinohibal, parikichomapal. E shikisach ri unoh kanima, parikekumal. Rumal rech, che riare, areshka rinohibal. Riare, shechoharek. Katekuri, shikik esh riukihil ri dios che mankikitah. Ruk hun wachibal chirech riwinak chikikik. Kishtak chikop ahuokah, kishtak chikop kihabkakan, chikishtak kumat. Katekuri, ridios uyom chikech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzahtahinaktak kolibal, hawi ri eare, ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ridios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban riwo chuleu, chrech riare, rite uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ridios shuyakan riare pari itzel tak kirayibal, riki shokilal shikik esh rikibanik, rugrihastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, shukuhe riachihab, shikiyakan ri shokib, Eshigirayik kiwach chikibil takkib. Shikiban ritzel chihunachi ruk hunchekachi. Eshigikampari kibakil. Ri utuh bali ritzel takkibe shkukah. Katekuri. Rumal rech cheman shikichomachto uts ukolik. Rikasu nohibal ridios. Ridios shiuyakan riare parikushlabal. Cheman kot retambal. Arech riare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrech riman suk iltah shrech ritzel. Ari kakahri pok, kokep kanima. Kakahri ki hastak ri enik achik. Ri eare ekamisanel. Ri eare kikiban richo. Kikiban ritzel. Kikiban ritzel hastak. Kikibih ritzel taktih pakiwi ri enik achik. Kikil ri retzlal ri hunchik. Eukulel ri dios. Kiketzlach uwach riwinak. Kikini marsah kip, kikibih siblah taktih, kenohinik pari itzel, man kikini mahtari ekinan kitat. Man kota kinooh, man kikibantari hastak chesh kibih, man kota kanima, man kikasle mahtari dios. Katekuri, ri eare uts retamashik kumal rikatoh tzih rechri dios. Chikubih, chewiritakal rikamikal chrih, eri eare, man shuitak kikiban weri. Shane shokuhe uts kekilwi rikeb no were.
3: Romanos capítulo 2.